orenge duangi orenge min wange adien duangi orenge Kata kemana ni pinye ni awaro pinye.